0: bu
1: kokuma efa bizuka senda kazuwa kafa wa makano kokuma kayan bawa ya gaba haka bilita ka sufi uku biya biyu tara kira tara tsawanci sabon kundi na ga atta annabi